Rumanya rumanya bene wirobazigirwa tucilange kuri eindu alagaheza mpuye ebola rumanya rwangarebwa ne myanzi yarenge ineyi mbuhali obufumu rwanga kolesa rwenene omuguchibu bagakubwira kali omuntu angahoma kwehinahira ananafuma omanye omanye oremera gabubeshubu ntaye okolesa gye ebyasi nisi eri agandi mafumu mpu achiwu abalwazire eyo ndwala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola liri hano ruhabirwe na radio maendeleo gurenga ahabo.